tujuan Anda. Sebelum lanjut pecinta suara Suneri dengan satu nomor yang sudah siap mengudara untuk Anda pagi hari ini, kembali juga satu informasi menghadirkan ya. Ya, pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat Buleleng kini semakin mudah. Sebab saat ini layanan Samsat Keliling sudah beroperasi di Buleleng, Bali. Layanan publik ini resmi meluncur pada hari Minggu 24 Mei 2026 pagi, bertepatan dengan acara Car Free Day di Singaraja. Antusiasme masyarakat terlihat sejak layanan perdana dibuka di arena Car Free Day, dan puluhan warga langsung memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengungkapkan layanan jemput bola tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun akses menuju kantor Samsat. Karena sesuai rencana, layanan ini dijadwalkan beroperasi di sejumlah kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian masyarakat. Dan menurutnya, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan juga layanan kesehatan di Kabupaten Buleleng. Karena itu, kemudahan layanan ini diharapkan mampu mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Peluncuran mobil Samsat Keliling ditandai dengan prosesi adat memercikan tirta dan pemecahan kendi. Dan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Bali, Kepala Bapenda Kabupaten Buleleng, perwakilan Jasara Harja, unsur kepolisian, serta Kepala Bank BPD Bali Cabang Singaraja. Dan Pemkab Buleleng berharap kehadiran mobil Samsat Keliling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat hingga ke pelosok desa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari. Lanjut lagi, masih dalam Rock and Breakfast untuk pagi hari ini. Tidak terasa juga, ternyata sedang melangkah di menit ke-20 ya. Lepas dari jam 8 pagi. Oke. Yap, satu informasi kembali untuk Anda. Kabupaten Klungkung mencatat persentase kemiskinan terendah dalam 5 tahun terakhir pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Klungkung berada di level 5,18% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 9,4 ribu jiwa. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Ana Agung Gede Dirga Kardita mengatakan, data kemiskinan dihitung melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS yang rutin dilakukan setiap bulan Maret. Menurutnya, dampak pandemi COVID-19 baru benar-benar terlihat dalam data tahun 2021. Sebab pandemi mulai masuk ke Bali pada akhir Maret 2020 sehingga belum terlalu mempengaruhi penghitungan kemiskinan pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2021, angka kemiskinan meningkat menjadi 5,64% akibat dampak ekonomi pandemi yang mulai terasa. Setelah itu, tren penurunan kembali terjadi secara bertahap hingga mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir pada 2025. Dan dijelaskan bahwa jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, Klungkung juga menjadi daerah dengan jumlah warga miskin paling sedikit di Bali, yakni sekitar 9,4 ribu jiwa. Kondisi tersebut dinilai membuat beban pemerintah dalam pengentasan kemiskinan nantinya akan relatif lebih ringan dibanding daerah lain. Ditambahkan mayoritas pekerja di Klungkung masih bergerak di sektor informal. Saat ini sekitar 52% tenaga kerja berada di sektor informal, sedangkan pekerja formal berada di kisaran 48%. Dan BPS menegaskan indikator kemiskinan mengacu pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Sementara Bupati Klungkung Imade Satria menyampaikan capaian kali ini adalah hasil dari strategi yang seimbang antara sektor pariwisata dan juga pertanian. Dan laju positif ini diharapkan dapat terus dijaga tentunya guna mempertahankan daya saing Klungkung di tingkat regional serta memperluas lapangan kerja bagi seluruh masyarakat.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Sederetan single-single dari Belantika Musik Indonesia saat ini hadir ya dalam Rock and Breakfast hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih sibuk oleh rangkaian aktivitas, yang baru membuka rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Bujara Koming, selamat pagi. Baik, juga selamat pagi Pak Wayan Tirtayasa di Bonaraya yang sudah tensi juga pagi hari ini. Semoga semangat juga untuk aktivitas Anda ya. Dan baik pecinta Suara Sendiri, informasi berikutnya untuk Anda, Perumda Air Minum Tirta Siwaka Dharma atau PDAM Kota Denpasar menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Mengingat posisi Denpasar yang berada di kawasan hilir, pengamanan pasokan air minum difokuskan melalui strategi menyeluruh yang mencakup wilayah hulu, tengah, hingga hilir. Dan hal ini dilakukan sebagai upaya harmonisasi air minum berkelanjutan menuju Denpasar Maju sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-29 Perumda Air Minum pada 1 Juli mendatang. Direktur Utama Perumda Air Minum, Iputu Yasa, didampingi Direktur Administrasi dan Keuangan Niputu Sri Utami, mengungkapkan kunci utama dari ketersediaan air yang berkelanjutan adalah kelestarian lingkungan, khususnya di Sungai Ayung yang menjadi sumber air utama Kota Denpasar. Dan tentunya selain penghijauan, Perumda juga turut mengedukasi masyarakat melalui pemasangan spanduk himbauan agar tidak membuang sampah ke badan sungai guna menekan pencemaran. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, pihaknya terus berupaya memenuhi target pelayanan 3K, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas selama 24 jam penuh. Sampai April 2026, rata-rata pelayanan telah bisa menyentuh waktu 23,89 jam dalam sehari. Dan untuk mengatasi masalah di sektor tengah ini, Perumda melanjutkan program pergantian pipa sekunder dan tersiar yang sudah tua. Program ini melanjutkan keberhasilan proyek dari Adaki Water untuk penggantian pipa dan pemasangan DMA untuk menekan kebocoran air. Dan tentunya pecinta Suara Sundari, upaya yang dilakukan ini terbukti berhasil seperti di kawasan Perumnas Monang Maning, dari waktu pelayanan air yang semula hanya 20 hingga 22 jam, kini sudah berhasil ditingkatkan menjadi 24 jam penuh setelah dilakukan perbaikan pipa.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Kau dari Niki Astria ya, yang akhirnya membuat kita melangkah untuk menit-menit terakhir di Rock and Breakfast pagi hari ini. Suasana Kamis manis, mari tuntaskan sampai di sini Rock and Breakfast. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM, suara Seni Hari kembali dari lantai 2 kawasan Wer Supratman, 284 Denpasar, Bali. Halo, selamat pagi pecinta suara Seni Hari. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tip masih di suasana Kamis Manis lembaran ke-28 di bulan Mei 2026. Sampai tuntas di jam 11 siang, Anda pun bisa tensi melalui via Facebook kami suara Seni Hari atau WhatsApp di 087 773 3318.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Salah satu hit dari miliknya Bimbo ya, pagi hari ini turut hadir juga dalam Intip. Mudah-mudahan bisa menemani juga suasana aktivitas Anda untuk sepanjang hari ini. Yang lagi on the way, selamat pagi juga. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, informasi dan tips kita pagi hari ini tentang apa? Oke, banyak orang yang mengira kalau sakit perut itu hanya karena salah makan atau mungkin masuk angin. Tetapi bagaimana kalau sakitnya itu tidak kunjung membaik atau bahkan membuat kita bolak-balik ke toilet berulang kali? Nah, bisa jadi ya, itu lebih dari sekedar masalah perut. Penyakit radang usus misalnya, atau dikenal sebagai IBD, Inflammatory Bowel Disease. Ya, IBD ini bukan penyakit langka ya, ada jutaan orang di dunia ini yang mengalaminya. Masalahnya jumlah ini terus meningkat termasuk di Indonesia. Tetapi, karena gejalanya mirip dengan gangguan pencernaan lain, banyak orang yang terlambat menyadarinya sampai benar-benar mengganggu kualitas hidup Anda. Bahkan, bisa berkembang menjadi kanker. Makanya, sebelum terlambat, mari kita kenali gejalanya ya. Untuk itu, pagi hari ini, pecinta suara sendiri kita akan intip terkait dengan radang usus atau IBD ya. Jadi, ada dua jenis radang usus atau IBD, yakni Crohn's disease dan colitis ulceratif. Nah, kalau colitis ulceratif ini merupakan peradangan kronis di dalam usus besar atau kolon. Sedangkan Crohn disease adalah peradangan di semua bagian sistem pencernaan. Peradangan ini tidak langsung muncul begitu saja ya. Biasanya itu berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Makanya jenis apapun yang Anda hadapi pasti akan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Radang usus itu dapat menyerang siapa saja, mulai dari remaja sampai lansia sekalipun. Dan biasanya untuk jenis Crohn's disease itu lebih sering dialami usia 20 hingga 30 tahun. Sedangkan colitis ulceratif itu terjadi pada saat usia 15 hingga 40 tahun ya. Oke, 35 hingga 40 tahun ya. Lalu apa sih penyebab dari radang usus atau IBD itu? Kita akan intip sesaat lagi.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Sepanjang lorong yang gelap sudah hadir juga ya. 32 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi saat ini untuk intips, informasi, dan tip. Ya, kita akan intip penyebab radang usus atau IBD. IBD atau radang usus ini adalah penyakit autoimun ya. Artinya sistem kekebalan tubuh Anda sendiri yang justru menyerang jaringan sehat di pencernaan. Lama-kelamaan menyebabkan peradangan yang bisa berlangsung bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Nah, belum diketahui pasti apa yang memicu terjadinya peradangan usus. Tetapi ada penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan, genetik, kekebalan tubuh, dan ketidakseimbangan mikrobiota di dalam pencernaan terhadap penyakit IBD. Dan mungkin hal-hal berikut ini tidak langsung menyebabkan IBD ya, tetapi bisa memicu terjadinya gangguan pencernaan Anda. Antara lain, efek samping penggunaan obat anti-inflamasi, kebiasaan merokok, stres berlebihan, minuman beralkohol, kafein, dan soda, kemudian makanan berlemak, pedas, dan asam, serta memiliki riwayat keluarga penyakit IBD. Nah, pecinta Suara Sendiri, penelitian menunjukkan kalau 5 hingga 20% penderita IBD itu pasti juga memiliki keluarga atau orang tua, saudara, keponakan, anak yang juga memiliki IBD. Makanya, kalau memang memiliki riwayat penyakit ini, kenalilah gejala awalnya dan hindari hal-hal yang bisa men-trigger terjadinya radang dalam usus. Lalu apa? Dan bagaimana gejala dari radang usus ini? Sesaat lagi kita intip.

pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Capradiana.
1: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

9.4 FM, suara Semeru, pecinta suara Semeru, salah satu hit miliknya Ade Manuhutu ya, yang sudah membingkiskan juga untuk Anda udah intip singlenya. Semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas. Silakan melalui via WhatsApp, masih terbuka untuk Anda ya. Dan apa kabar juga yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Kita intip gejala dari radang usus atau IBD ya. Gejala radang usus itu bisa berbeda-beda ya, tergantung dari lokasi dan juga tingkat keparahan peradangan yang Anda alami. Dan umumnya gejala yang timbul adalah badan mudah lelah, nyeri di perut bagian bawah, kemudian perut kembung dan begah, kemudian perut kram, diare yang tidak kunjung sembuh, kehilangan nafsu makan, demam, BAB berdarah, dan juga penurunan berat badan tanpa sebab. Nah, untuk gejala ringan seperti diare, perut kembung, tubuh lelah, itu biasanya sering salah diagnosa ya dengan penyakit lain. Ketika gejalanya tidak kunjung membaik, baru dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Jadi pecinta suara sendiri, jangan sampai tunggu sampai parah ya. Nah, kalau Anda merasakan gejala tersebut, segeralah periksa ke dokter untuk penanganan yang lebih tepat.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sundari. Selamat pagi pecinta Suara Sundari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk suasana hari ini di edisi Kamis 28 Mei 2026. 1 US dollar setara dengan 17.850 rupiah. 1 euro setara dengan 20.909 rupiah. Kemudian 1 pound sterling setara dengan 24.101 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia setara dengan 12.827 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.82 rupiah.

kamu patah kan suara sendiri pecinta suara sendiri. Masih lanjut kebersamaan kita dalam Intips ya, informasi dan tips pagi hari ini. Dan pasti masih bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 11 siang. Semangat juga untuk yang masih sibuk melarangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, lagi anyway, kembali juga selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, kita masih ya tentang informasi kita pagi hari ini, radang usus. Nah, bagaimana cara dokter mendiagnosa radang usus? Pertama-tama dokter itu akan menanyakan gejala apa saja yang kita alami, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan juga pengujian feses yang untuk memeriksa tingkat keparahan radang usus. Nah, jika ada dugaan terkena radang usus, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi. Ini adalah untuk melihat lokasi dan tingkat keparahan radang usus. Dokter akan melakukan endoskopi. Nah, pemeriksaan dengan memasukkan selang berkamera melalui mulut atau dubur hingga bagian usus yang terkena radang. Selain itu, biopsi. Biasanya dokter ini melakukan endoskopi sekaligus biopsi ya, untuk mengambil sampel lapisan usus untuk diteliti di laboratorium. Dan pemeriksaan ini untuk mengetahui jenis radang usus apa yang dialami agar penanganannya

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari Teluk Bayur tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda semua ya, yang pastinya mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk suasana pagi jelang siang hari ini. Ya, melangkah di menit ke-21 lepas dari jam 10 pagi, masih diintip bareng May di sini. Tes pemindaian ini adalah cara berikutnya dari dokter mendiagnosa radang usus selain tadi endoskopi dan biopsi ya. Nah, tes pemindaian. Tes ini dilakukan untuk melihat kondisi pencernaan secara menyeluruh. Apakah ada komplikasi atau perluasan akibat peradangan. Pemindaian berupa CT scan, foto ronsen, USG, MRI, dan sebagainya. Lalu tes darah. Kalau tubuh Anda gampang lelah, tidak semangat, biasanya itu karena mengalami anemia atau infeksi yang timbul karena radang usus. Jadi untuk mengetahuinya, dokter akan mengambil sampel darah untuk diperiksa di laboratorium ya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi radang usus atau IBD ini? Jadi sebagai penyakit autoimun ya, IBD itu memang sulit untuk disembuhkan sepenuhnya, tetapi bisa dikurangi gejalanya untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. Ada beberapa cara penanganan yang dapat dilakukan, diantaranya minum obat-obatan. Nah, pada gejala berat, dokter akan meresepkan obat-obatan tertentu. Dan biasanya jenis obat yang diresepkan ini tergantung pada lokasi peradangan itu sendiri. Dan umumnya, obat ini bertujuan untuk menekan peradangan dan mencegah sistem kekebalan tubuh menyerang usus.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Kita pending dulu sejenak. Si Gembala Sapi segera akan mengudara untuk Anda, karena kita akan intip dulu nih ya. Bagaimana cara mengatasi radang usus atau IBD ini selain minum obat-obatan? Tentu adalah operasi. Jadi untuk beberapa kasus, tindakan operasi dibutuhkan ya, untuk mengatasi keluhan IBD. Pada kolitis ulceratif, operasi dilakukan untuk mengangkat usus besar, jadi sisa makanan dari usus halus akan langsung dibuang ke anus. Sedangkan operasi Crohn disease itu dilakukan dengan membuang bagian saluran pencernaan yang rusak. Meskipun sudah dioperasi, penderita IBD tetap perlu menjalani pola hidup yang sehat untuk mencegah keluhan timbul kembali. Ya, tentunya selain itu adalah ubah pola hidup sehat. Iya, seseorang dengan riwayat IBD pasti sadar ya, ada beberapa makanan yang bisa memperburuk gejala IBD. Seperti makanan pedas, lemak, kafein, alkohol, dan susu. Usahakan konsumsi makanan dengan tekstur lembut dan juga perbanyak minum air putih. Dan hindarilah makan dengan porsi banyak sekaligus ya. Lebih baik makan porsi kecil tetapi sering untuk mencegah produksi asam lambung berlebih. Ya, sudah kita intip ya untuk cara mengatasi radang usus.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Dari Berlian, Huta Huruk sudah hadir untuk Anda. Dan sampai kita pada kesimpulan terakhir ya, terkait dengan radang usus ya. Kita sudah intip bersama-sama, mulai dari penyebabnya, kemudian juga gejala dari radang usus, lalu bagaimana cara dokter mendiagnosa radang usus tersebut, serta cara mengatasi radang usus ya. Nah, pecinta suara sunari, IBD ini memang penyakit autoimun yang sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Tetapi, dengan diagnosis yang tepat, pengobatan yang konsisten, pola hidup yang sehat, dan tentunya dukungan dari orang sekitar, banyak penderita IBD yang tetap bisa produktif dan nyaman beraktivitas setiap hari. Jika Anda, keluarga atau teman Anda menunjukkan gejala IBD, jangan ragu ya untuk periksa ke dokter. Kenali gejalanya sedini mungkin untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Yap, semoga informasi kita pagi hari ini bermanfaat ya. Tentunya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Nah, seiring dengan berakhirnya informasi tadi, sampai di sini pula menuntaskan intip. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia hanya di sini 89,4 FM Suara Sunari.

89, Gapapa FM, Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 28 Mei 2026, Anda ditemani bersama dengan Tiara selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Tentu di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu pecinta Suara Sineri atau bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini sembari beraktivitas, sembari monitor, silahkan Anda bisa bergabung di social media Suara Sineri. We'll be right back.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89 Gemah Pada FM, suara sineri pecinta suara sineri sudah meluncur satu lagu yang judulnya Don't Speak ya, dan tentu ini kita masih di awal program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Masih panjang kebersamaan kita sampai nanti di jam 1 siang. Otomatis masih banyak lagu-lagu lain yang akan menemani aktivitas siang Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda pecinta suara sineri dimanapun Anda berada, termasuk yang lagi di mobil mungkin ya, sambil nyetir, sambil monitor 89,4 FM. Terima kasih banyak, ingat untuk selalu hati-hati di jalan ya. Sekali lagi untuk Anda pecinta suara sineri yang berkenan untuk ikut bergabung atau request lagu, silahkan ya, Anda bisa bergabung bersama dengan Tiara edisi hari ini, bisa ke WhatsApp kami di 087-773-3318-94, atau Anda bisa komen-komen juga nanti di Facebook kami di Suara Suneri. Dan jangan kelewatan juga, seperti biasa pecinta Suara Suneri, nanti di session yang pertama kita akan bahas tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, atau ada hari peringatan atau hari-hari penting mungkin di tanggal 28 Mei akan kita bahas sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di sini bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Suneri.

89, gak mau pada film Suara Sinari, Pecinta Suara Sinari. Salah satu lagu dari miliknya Westlife juga sudah meluncur. Semoga Pecinta Suara Sinari suka How to a Break a Heart. Sudah meluncur katanya Ruang Dengar Anda. Okay, setelah ini Pecinta Suara Sinari ada satu lagu dari Chicago yang judulnya Sing For You. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih Anda Bapak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya Sanya. Tapi ditunggu sebentar ya Pak Wayan, karena Tiara mau bacain dulu ada peristiwa penting apa di tanggal 28 Mei. Oke, kalau untuk tahun ini, Pecinta Suara Sinari 28 Mei ini ditetapkan sebagai hari libur nasional dan cuti bersama ya, karena memang pemerintah menetapkan sebagai hari cuti bersama Idul Adha gitu ya. Kemudian dari peristiwa global, tanggal 28 Mei itu selalu diperingati sebagai hari Amnesty Internasional. Kemudian juga ada diperingati Hari Kesehatan Perempuan Internasional dan Hari Burger Sedunia. Pecinta Suara Sinari, wow, seru ya dari burger ternyata hari ini. Oke, kemudian tentu ada banyak peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tapi informasinya saat lagi ya Pecinta Suara Sinari. Kita lanjut dulu untuk dengerin Song For You. Ini dia lagunya Chicago.

terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Tentu di tanggal 28 Mei hari ini. 28 Mei ini adalah hari ke-148 dalam kalender Gregorian atau hari ke-149 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali ya peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita akan mulai dari tahun 1990-an, gak apa-apa ya pecinta Sarah Sumiari. Kalau misalnya pecinta Sarah Sumiari penasaran dengan tahun-tahun yang lebih lama, yang sebelum-sebelumnya lagi, nanti kalian bisa cek di Wikipedia, oke? Okay? Baiklah, tahun 1993, Eritrea dan juga Monaco akhirnya resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu di tahun 2005 ada peristiwa ledakan bom di sebuah pasar di Tentena yang menewaskan 22 orang dan melukai 90 orang lainnya. Kemudian pecinta Sarah Sumiari, tahun 2008 ada peristiwa di daerah atau di negara Nepal ya, yang mengganti sistem pemerintahannya yang dulunya kerajaan, akhirnya tahun 2008 secara resmi dirubah menjadi sistem pemerintahan republik.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sweet Memory, suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sunari, lagunya John Mayer, Perfectly Lonely, juga sudah meluncur di siang hari ini. Terima kasih, semoga pecinta Suara Sunari juga suka dengan singlenya ya. Kita lanjut, pecinta Suara Sunari masih bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjut ke tahun 2011, di mana seorang Helmy Yahya akhirnya memperoleh rekor MURI sebagai kreator acara kuis terlama di Indonesia dalam program 24 Hours Quiz. Lanjut, di tahun 2015 ada peristiwa malam penganugerahan Panasonic Gobel Award 2015 yang dilaksanakan di Grand Ballroom Fairmont Hotel Jakarta. Kemudian di tahun 2017, mantan pembalap Formula 1 asal Jepang, Takuma Sato, berhasil menjuarai Indianapolis 500 sekaligus jadi pembalap Asia pertama yang menjuarai balapan tersebut. Satu lagi pecinta Suara Sunari, tahun 2022, di mana nomor 46 dipensiunkan dari semua kelas ajang balap Grand Prix sepeda motor sebagai penghormatan kepada Valentino Rossi sehari sebelum pelaksanaan balapan Grand Prix sepeda motor Italia 2022. Oke, itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, pecinta Suara Sunari. Sekali lagi, misalnya ini sebenarnya ada banyak lagi ya kan, dari tahun 1905, 1918, 1940 dan lain sebagainya. Ada banyak, ada beberapa lagi peristiwa di tahun-tahun yang lebih lama, yang tahun-tahun sebelumnya, yang bisa Anda cek di Wikipedia Indonesia. Terima kasih banyak. Kita sekarang lanjut dulu ke lagu berikutnya. Dan nanti jangan lupa juga kita akan break sejenak jam 12 siang untuk kita melantunkan puja Trisandya. Kita hening sejenak nanti di jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sweet Memories, suara Zunari.

عالم صروم يعد وتم يستيبو يام يسقى الانكو

himam pun luar dia waksu sabah ya biantara suci.

lagunya spesial juga Tiara putarkan untuk yang sudah request ya di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih ada Udi di seputaran Tegalwangi. Oke, kita sudah masuk di session yang kedua program Sweet Memories ya, pecinta Surat Suneri, karena tadi kita sudah break sejenak, sudah puja Trisan dia di jam 12 siang. Otomatis kita sudah ada di session yang kedua, dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Oke, pecinta Surat Suneri, seperti biasa juga, untuk session yang kedua, maka kita akan bacakan ramalan zodiak Anda hari ini. Kira-kira bagaimana ya ramalan zodiak Anda, pecinta Surat Suneri? Jadi mari kita stay tune sampai nanti di jam 1 ya. Teruntuk Anda yang ingin request lagu, masih ada kesempatan sampai nanti selesai program Sweet Memories. Jadi langsung saja bergabung bersama Tiara. Oke, kita langsung mulai ramalan zodiaknya ya. Kita mulai dari zodiak apa ya pertama? Aries dulu deh kalau gitu ya. Untuk zodiak Aries hari ini ramalannya, jika Anda sedang merasa clueless antara ingin bebas atau punya kepastian, hari ini hubungan Anda akan menguji apakah Anda benar-benar hadir secara emosional atau cuma reaktif saja ada pada saat masalah. Reminder penting untuk Anda Aries, sekarang waktunya pilih yang pasti-pasti aja daripada cuma ngejar vibes gairah sesaat. Lanjut ke zodiak Taurus. Hari ini Anda akan sadar bedanya nyaman secara emosional sama jujur secara emosional. Jangan dihindari lagi. Yuk mulai obrolin hal-hal yang selama ini mengganjal di hati Anda. Lebih baik capek di awal karena jujur daripada numpukin ekspektasi gak jelas yang malah jadi bom waktu. Kemudian ke zodiak Gemini. Mungkin Anda mulai berpikir serius soal masa depan hubungan Anda hari ini. Tidak bisa dimanipulasi lagi. Ketidakseimbangan dalam hubungan akan terlihat jelas hari ini. Coba dicek apakah Anda sudah effort terlalu banyak tapi minim respons, atau malah sebaliknya, Anda yang dituntut untuk membuktikan ucapan lewat tindakan nyata.

89,4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari So Beautiful juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda.

si monitor siang hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request. Mohon ditunggu, nanti akan Tiara cek satu persatu lagu requestannya ya. Kita lanjut dulu, Tiara akan bacakan ramalan zodiak berikutnya untuk Anda, zodiak Cancer. Karena Venus lagi ada di zodiak Anda, efek transit hari ini akan terasa lebih personal. Anda mungkin merasa lebih sensitif dan juga rapuh. Tapi ingat, hubungan yang sehat tidak bisa bertahan cuma modal sabar dan pakai intuisi aja. Butuh komitmen yang jelas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Kemudian untuk zodiak Leo, hari ini waktunya Anda untuk membuat reality check. Coba Anda bisa tanya ke diri sendiri, hubungan yang lagi dijalani sekarang apakah benar-benar bisa bikin Anda berkembang atau cuma sekedar untuk mengisi waktu yang luang aja gitu biar gak kesepian. Nah, wajar kalau ada rasa takut untuk ditolak, tapi jangan sampai ketakutan itu bikin Anda gengsi untuk terbuka satu sama lainnya. Kemudian untuk zodiak Virgo, pecinta surat sineri, Anda lagi sadar banget kalau ada yang gak seimbang dalam hubungan pertemanan dan hubungan asmara. Anda mungkin perlu kejelasan siapa aja orang-orang yang benar-benar ada saat Anda susah, bukan cuma numpang nyaman ketika kalian lagi sukses. Hari ini realitas praktis gak bisa Anda abaikan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89 Gema Bada FM, suara sineri pecinta serat sineri. Satu lagu dari miliknya Bon Jovi, Never Say Goodbye, juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial buat yang sudah request juga, dan mau jodoh coming di dahulu sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami untuk siang hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook. Tiara mau kaling-kaling sedikit, boleh ya? Pecinta Rosineri, ini bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli. Ada Oka Mulyarta dari Padang Sembian. Ada Warsokolik di Antigo. Ada Made Hendra di Tabanan. Serta ada Cugus Permana dari Sukawati Gianyar. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, pecinta serat sineri, mari kita lanjut lagi. Kakak Tiara mau bacain ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Libra. Untuk Anda yang hobi people pleasing, hari ini ada ujian berat buat kalian. Menghindari konflik demi menjaga kedamaian ternyata malah bikin kalian ngerasa masalahnya gak cepet kelar, gak kelar-kelar bahkan. Jadi Anda berhak untuk minta komitmen yang jelas dan akuntabilitas dari pasangan. Gak usah ragu untuk tegas demi kebaikan bersama. Nah, kalau zodiaknya Scorpio, Anda lagi mode serius banget hari ini, terutama soal rencana masa depan bareng sama pasangan. Anda mungkin akan menilai hubungan pakai logika. Kalau pasangan terlihat ragu atau terlihat sedang menahan diri, itu tandanya ada ketakutan mendalam soal komitmen yang harus kalian selesaikan. Lanjut, zodiak Sagittarius, Anda dapat pelajaran berharga bahwa kedekatan yang genit itu butuh waktu, butuh kompromi, dan kehadiran emosional yang utuh. Bukan cuma buat seru-seruan aja. Jadi Anda mungkin akan merasa bimbang antara kalian pengen bebas atau kalian mau mengucap komitmen. Tapi obrolan serius soal kepercayaan harus tetap dijalankan ya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sweet Memory, suara Sumeri.

89, Gama pada film Suara Sinari, I Know I Love You, dari Savage Garden, jika sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Tak terasa pecinta Suara Sinari, 13 menit terakhir kebersamaan kita siang hari ini ya. Tiara masih punya 3 zodiak lagi yang belum Tiara bacakan untuk ramalannya. Jadi mari kita mulai. Ke zodiak Capricorn, hubungan emosional akan terasa agak nguras energi Anda hari ini. Terutama kalau selama ini hubungan Anda tipenya digantung atau tidak penuh kepastian. Tapi kabar baiknya, Anda mungkin Anda makin tidak toleran sama hal-hal yang ambigu. Ingat ya, orang yang tepat nggak akan jadiin kejujuran Anda sebagai senjata untuk nyerang balik. Nah, kalau untuk zodiak Aquarius, fokus Anda hari ini bergeser ke hal-hal kecil. Anda makin sadar kalau kecocokan itu bukan cuma soal chemistry saat ngobrol, tapi bagaimana kalian bisa saling support di kehidupan sehari-hari. Kalau ngerasa capek karena nanggung beban sendirian, yuk komunikasikan dan minta apa yang Anda butuhkan. Terakhir, zodiak Pisces. Hari ini Anda disadarkan kalau cinta aja itu nggak cukup untuk ngubah situasi kalau nggak dibarengin kematangan emosional, waktu, dan modal finansial yang realistis. Memang kedegarannya kaku, tapi ini bagus untuk hati Anda tidak gampang layu karena kebanyakan fantasi di otak kalian, oke? Baiklah, itu dia pecinta Suara Sinari 12 zodiak yang sudah Tiara bacakan untuk ramalannya hari ini di edisi hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026.

89, Gama Bada FM, suara sinari endless love juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Yeay, pasti semua suka sama singlenya. Semoga pecinta suara sinari pun suka dengan lagunya ya. Lagu yang gak pernah absen kalau lagi di wedding-wedding ya. Oke, kita lanjut di penghujung program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Tiara sekali lagi mau calling-calling untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami di Suara Sunyari. Terima kasih Abah Waisel di Sampelangan Gianyar, ada Pak Wayanaye di Pedungan, ada Pludawa di Kamasan Klungkung, ada Yan Sutama di Mengui, Tumiar Idewati dari Juanda Medan, dan juga ada De Apong di Tegak Klungkung sana. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen, sudah ikut meramaikan ya di Facebook kami di Suara Sunari. Oke, terima kasih juga untuk Anda pecinta Suara Sunari yang sudah monitor ya, dimanapun kalian berada, yang sudah monitor dari tadi, mungkin dari awal program Sweet Memories. Terima kasih ya, selamat melanjutkan aktivitas yang Anda pecinta Suara Sunari. Jam istirahat sudah hampir selesai. Jadi semoga nanti gak ngantuk ya setelah makan siang pecinta Suara Sunari. Dan untuk Anda yang mungkin lagi monitor di perjalanan, di mobil, ingat untuk selalu hati-hati di jalan ya. Tetap harus fokus di perjalanan, itu yang paling utama ya. Terima kasih banyak sekali lagi, tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi hari ini pecinta Suara Sunari, dan semoga berkenan dan semoga happy dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Oke, Tiara pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi besok di frekuensi yang sama, tentu di 89,4 FM Suara Sunari.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dapat 9.4 FM, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Hangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Sinari. Selamat sore pencinta Suara Sinari. Kembali lagi Country Special edisi kita hari ini di hari Kamis di tanggal 28 Mei 2026. Kembali akan menghibur pencinta Suara Sinari 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Dan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sinari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Country Special Suara Sinari.

0: divine because you're mine.
1: I walk the 89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore ya. Dan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu di program Country Special, seperti biasa silakan langsung saja bergabung, langsung saja komen, langsung saja request di Facebook Suara Sunari. Dan juga pastikan untuk selalu simak streaming radio Suara Sunari agar jangan sampai ketinggalan lagu dan juga informasinya di radio.gemamedia.id/sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, Deep River Woman, pecinta Suara Sunari, lagu yang sudah di request di Facebook Suara Sunari, terima kasih. Lagu yang dibawakan oleh Lionel Richie. Dan berikutnya lagu yang juga sudah di request di Facebook Suara Sunari, lagu yang bercerita tentang seseorang yang memimpikan hadirnya pasangan sejati agar ia tidak lagi harus bermimpi sendirian. Iya, Dream Lover, pecinta Suara Sunari. Salah satu lagu klasik yang dipopulerkan oleh penyanyi country Roland Ken Lavoy atau Lobo. Lagu ini sebenarnya diciptakan, direkam pertama kali oleh Bobby Darin pada tahun 1959. Kemudian dibawakan ulang oleh Lobo tentunya dengan gaya khas Lobo tersendiri. Yang lembut, yang enak didengarkan. Coba kita dengarkan bersama.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Country Special, Suara Sonari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore. Sesi kedua di program Country Special masih akan menghibur pencinta Suara Sunari sampai di jam 5 sore nanti. Di edisi kita di hari Kamis, saya Dika Tama yang masih menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore dan selamat bergabung kembali tentunya di program Country Special. Di edisi kita hari ini masih di hari Kamis, dan untuk pencinta Suara Sinari, lagu dari miliknya Jordan Davis, Take It From Me, baru saja dikehadirkan ya. Lagu tadi mengantarkan kita ke 16 menit lepas dari jam 4 di sore hari ini. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Lagu dari miliknya Justin Moore, Beta Hooks, akan menghibur pencinta Suara Sinari di Country Special kita di edisi Kamis ini.

89,4 FM Suara Sionari, We Own The Night. Ya, itu dia pencinta Suara Sionari, lagu yang dinyanyikan oleh Lady Antebellum ya, atau Lady A. Pasti sudah tidak asing untuk pencinta Suara Sionari mendengar namanya dan juga sering dibahas ya. Dan lagu berikutnya yang sudah siap dihadirkan, lagu yang berjudul The Drinking ya, lagu dari grup yang bernama Little Big Town. Lagu yang dirilis di tahun 2014, pencinta Suara Sionari. Kita coba dengarkan bersama, ini dia lagunya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sionari, pencinta Suara Sionari. Nantikan lagu disco dan reggae yang kembali akan hadir menemani pencinta Suara Sionari di program Sweet Sunset di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti.

Kali ini di program Sweet Sunset, di edisi kita masih di hari Kamis 28 Mei 2026. Dan saya Dika Tama yang masih menemani pencinta suara sonari untuk menghadirkan lagu disco dan lagu reggae sampai di jam 7 malam nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Berita sore hari ini tentunya berita olahraga yang bisa dihadirkan ya untuk pencinta Suara Sunari. Di mana pencinta Suara Sunari, hasil drawing Polytron Indonesia Open 2026 ya. Ganda putri Indonesia dinilai memiliki peluang untuk melangkah sampai ke semifinal Polytron Indonesia Open 2026. Tiga pasangan menjadi andalan. Turnamen bulu tangkis bergengsi Polytron Indonesia Open 2026 akan bergulir di Istora Senayan di tanggal 2-7 Juni mendatang. Drawing sudah dilakukan, tuan rumah total mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor berbeda sebagaimana tertera dalam rilis resminya. Perinciannya diantaranya adalah 2 tunggal putra, tunggal putri 1, ganda putra 6, ganda putri 5, dan ganda campuran 7 pencinta Suara Sunari. Dan hasil drawing ini diharapkan bisa membantu Indonesia khususnya di cabang bulu tangkis untuk kembali berkiprah di tingkat dunia.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, berita olahraga lainnya kali ini datang dari olahraga yang dikatakan FOMO ya. Banyak orang mengatakan olahraga ini FOMO, tetapi pelan-pelan pencinta Suara Sinari, olahraga ini menunjukkan eksistensinya. Bahkan sudah masuk ke Asian Games, sudah masuk ke PON juga ya. Padel ya, perkumpulan besar padel Indonesia memperkenalkan Ari Moya sebagai pelatih kepala tim nasional serta Dennis Hoover yang bakal menjabat posisi technical advisor.

PBPI ingin memastikan atlet Indonesia melangkah menuju ajang-ajang penting tersebut dengan persiapan terbaiknya. Selain itu, PBPI juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan padel di Indonesia. Atas tujuan itu, PBPI PIN secara resmi memperkenalkan pelatih dan juga technical advisor. Pengalaman keduanya telah puluhan tahun berkecimpung di industri dan pembinaan padel internasional diharapkan mampu mengangkat kualitas padel Indonesia dari yang selama ini dianggap sebelah mata sebagai olahraga FOMO menjadi olahraga yang bisa berprestasi untuk Indonesia. This is the story of my baker, the meanest...

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89.4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore dan kembali lagi berita olahraga di program Sweet Sunset. Timnas Mixed Martial Art Indonesia atau MMA berhasil membawa pulang 7 medali dari 2 ajang kejuaraan Asia, yakni AMMA Youth Championship 2026 dan AMMA Championship 2026. Jadi second and fourth AMMA. Kedua ajang tersebut digelar di pekan yang sama di Tashkent, Uzbekistan. Ajang second AMMA Youth dimulai lebih dulu 18 sampai 20 Mei, kemudian dilanjutkan dengan fourth AMMA Championship 22 sampai 24 Mei. Total 7 medali ini dibawa pulang Timnas MMA Indonesia yang bernaung di bawah PB Pertachami, terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Pencinta Suara Sinari.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, lagu reggae hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari di sore hari ini yang akan berakhir nanti di jam 7 malam. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di Sweet Sunset Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nantikan Dinner Time Music di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Pastinya hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Stay tuned at DTM.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
2: Yo, my spice.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.

0: kita yang pernah ada dulu.
1: Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Texas.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Night. Suara Sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, all designed suara sendiri.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat pagi. Dan kembali lagi program Rock and Breakfast pagi hari ini akan menemani pencinta Suara Sinari di hari Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Dan saya Dika Tama yang kembali akan hadir menemani pencinta Suara Sinari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Rock and Breakfast Suara Sinari.

89.4 FM Suara Sunari, As My Guitar Lies Bleeding in My Arm. Ya, itu dia. Jarang memang orang merequest lagu ini, tapi lagu ini menemani masa-masa preman dulu. Dari miliknya Bon Jovi, pencinta Suara Sunari, sudah mengudara, sudah dihadirkan juga. Dan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program Rock and Breakfast, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan juga untuk tetap menikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Untuk yang ingin request lagu, segera ya, jangan sampai lagunya sudah terputar lebih dulu atau lewat dari jam 8 ya, karena waktu kita sangat mepet dan requestan biasanya membludak. Jadi segera untuk pencinta Suara Sunari yang sudah bangun di hari Jumat ini, yang ingin menikmati lagu-lagu untuk memberikan semangat pada diri sendiri, silakan segera bergabung di program Rock and Breakfast hanya di Suara Sunari.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Semari.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
4: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: You're listening the Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Iya, lirik terakhir yang begitu mengena ya. All data ini is you katanya. Hai. Selamat pagi pencinta Suara Sunari dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast ya. Yang ingin request lagu langsung aja di walls, langsung saja di status Facebook Radio Suara Sunari ya, untuk request lagunya, komen di sana, ditunggu sampai di jam 8 pagi nanti. Dan berita pagi ini, pencinta Suara Sunari, penyebaran penyakit demam berdarah dengue di Provinsi Bali masih menunjukkan grafik yang mengkhawatirkan sejak periode awal tahun 2026. Dinkes Provinsi Bali mencatat akumulasi pasien yang terinfeksi virus hingga pertengahan Mei telah menyentuh angka 1.000 orang. Dari total kasus tersebut, 2 pasien dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan pemetaan wilayah, pencinta Suara Sunari, Kabupaten Gianyar kini berstatus sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi di Bali. Kabupaten Gianyar menempati urutan pertama dengan catatan 285 kasus. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Badung yang melaporkan sebanyak 232 kasus dan perlu mendapatkan perhatian ya pencinta Suara Sunari. Yang paling sedikit kasusnya itu berada di Kabupaten Jembrana. Dan jika melihat fluktuasi bulanan sejak pergantian tahun, pergerakan kasus DBD di Bali terbilang konstan di angka yang cukup tinggi.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey, hey.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

dan meyakinkan melakukan serangkaian aksi kriminalitas berupa pencurian di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Selain hukuman kurungan penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan sanksi tambahan yang berat kepada terdakwa, yakni pencabutan hak untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia selama 2 tahun. Putusan tersebut dibacakan secara terbuka dalam sidang agenda. Dan pencinta suara Sunari, berdasarkan data yang dihimpun dari sistem informasi penelusuran perkara, terdakwa dinyatakan bersalah secara meyakinkan melanggar pasal tindak pidana pencurian serta pencurian dengan pemberatan. Dalam surat dakwaan, terungkap rentetan kronologi aksi nekat oknum penegak hukum tersebut bermula pada Senin 29 Desember 2025. Ya, terdakwa diketahui berangkat dari kediamannya di Asrama Brimob Tohpati dengan mengendarai sepeda motor Honda. Ironisnya, sepeda motor tersebut juga merupakan barang hasil curian yang ia ambil 1 hari sebelum melancarkan aksi berikutnya. Dan ketika melintas di kawasan Desa Batu Bulan, terdakwa mengamati sebuah rumah milik warga yang tampak sepi. Melihat pintu gerbang rumah yang tidak terkunci dengan sempurna, timbul niat jahat. Lalu terdakwa menyusup ke pekarangan rumah guna memastikan kondisi dalam kosong. Ya, faktor ekonomi menjadi motif utama di balik nekat aksi ini. Terdakwa diketahui sedang terlilit utang dari aplikasi pinjol. Setelah menemukan kunci rumah yang sengaja diletakkan korban di teras, terdakwa dengan mudah masuk ke dalam bangunan. Dan dari tempat itu, sejumlah barang berharga diambil, ya, ada BPKB mobil Terios, 1 laptop, serta charger dan sejumlah uang mata uang asing. Pencinta suara Sinari. Aksi terdakwa tidak berhenti sampai di situ. Saat berada di area luar, ia menemukan surat tanda nomor kendaraan di dalam laci mobil yang terparkir di garasi rumah korban. Usai mencocokkan identitas fisik dengan dokumen BPKB yang ia pegang, terdakwa berencana membawa kabur mobil tersebut. Dan untuk melancarkan rencana, terdakwa menghubungi penyedia jasa pembuat duplikat kunci mobil yang ia temukan melalui platform media sosial. Dan akhirnya pencinta suara Sunari, mobil pun diambil serta dijual. Ya. Dan lebih keren lagi, selepas menjual mobil curian, dia kembali langsung memakai seragamnya untuk berdinas seperti biasa. Seperti layaknya penegak hukum biasanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Sesi kedua di program Rock and Breakfast tentunya masih akan hadir dengan lagu-lagu rock ya 30 menit ke depan. Selepas itu 30 menit